Vistilpalvis kauilachi hunilati ishka Tentos panukiza sajia makana ahmadre harukia kwanke re Lahpanonel kawa freli yalipat kaure simbil rezilpad uspambaleti ishka kwanke sajuam Kwan iskashlan kangelepad rezilpadet bitahel kwan sa iskup sadi ishk Nashtik sialan naksiusi kwan di ishk kwan sajuam Kwa akwidi makasya akilal Nashnarepa akwidi ishk lingkana kanan sajuam

sik li bale balbe tanya kon naransa li taksing ina okli li kalbar ge okli bele wajisa taksing kaza shuk kon li bale balbe tanya ogana ki bayak ta as betanya kon aku li kaci balbe tanya aran ni ge skati li tik mare quest sa sarteng ukal kon aku

nak sekal-sekal dan bincang. Baca. Apa nak kau kan sekal be komunis, kau kan nak kari, nak kasol, nak kekawres. Majal canru, to bincang canru. Banyak li. Li bincang, cencan aran, kajak terapi.

kan sekal resila lirail colehil. Chololi kutan ikweran sali kalival so tilis kwen sang kwan chamelko. Aksukil kawa Juan Bosok Chikin. Nakeo ken sali rai cholehil ayine blilalash kahol na Tomas a Bosok Pop. O ganakwili hibeh Enrique Choh. Matohad si Kebliri, Gloria, Juan, Maria, Olga, Maino, Sonia, Scotty, Leblis, Kaba, Chok, Bosok. Abanan, Chok, Yusman, Shkak, Elenkil, Ismakel, Ishong, Shakalil, Aran, Walkikikwan, Niro, Chok. Aran, Salik, Alval, Sots, Ishkwen, San Juan, Chamelco. Abanan li kutan miyerkules o shlahur li po mayo sa tuktu kwale. Ta usman skambal sa litiklebal barko itagwan ko ni sandilmi sa skaba. O chilisi kain ta usman skambal sa limuklebal kamenak. Barko itagatesimang barko itagkanamamang. Sihilang sa tuktukil usilan. Ram sho le kawa Juan Bosok Chikin. O le kawa Dios chosop le singre uchis kesh kakulans olep ebli alal kaholbe. Ana ihun esilana shkeli funeraria Santo Domingo en la canasa li según la calle 284 Rochiri Tramit de San Juan Chamelco Salitep Santo Domingo. Abanan aruni kesh boko kahwis sali 53-75-80-72 u 30-52-82-02.

kan sekali bikin mana sabaran mak mangkes bucik karena saya col cerul ikutan martes kablahur relipu relipu mayu kula kucekes jeto klipu kumanes abanan bantu relika ku Joko cisni ngangki lebeli nabek kana ma Kristina Max ekuer kos anak amli re oh tani si kolesyo kle cenamatan bantu sele kawa dios kumanes awan nusta baya justa junto habana Joko sok Eric in kumanes o kan sekala banan kla barkuina kabis diabli marima kumanes awanan acal kawari gotobar pan mix de kum sa stia blimari malam kabik komo

Bukan aku komunis Linda Maria Reli Marima Concepcion Kiaman. Bukan aku nakak siwa lere na kanakuan kuakipsi. Kuakipsi ang dismetse ulikutan serikak laur lira las kakoli tenamita Guatemala. Kuakipsi karun naran na siya spawangkila kuili chakram. Kacayak lo nga kere tal kuanak na kuan ichakilal kacayak rikineblakay. Malakuan aku na kengges cina capiri beli komone belakai saya beli kongong si kacil aban kuan aku li cakra urna si nak tento aku itu kaos loki wajal mana anak aku na taklan wajal ud akhir aku iskewal sa aks cakra beli katenamit ogan aku kuan na kli cakilal li na kaberesi sale kacuam na roh aku na katukup lu celu likutan ain ogan komone sabanan tokaran cikusap alan aku ikuan li kana awla maksan wajal jo kabing kilut jo cining iklis na cium takik cakwe li pastel maka nasi aring kuan li pastel.